0: FM 95.1.
1: Tadi awak pun masih ano. Oh, apa ni dia ni yang sorry ni amia manusia. Because we want to fire one man.